0: Harta itu lezat dan manis. Siapa yang menerimanya dengan hati bersih, ia akan mendapat berkah dari hartanya tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
1: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: Wis, wis, wis, jangan. Pancing jos, tenan top margo.
1: Ada apa toh pak nih? Kok jajus, jajus
0: jadi? Apa nih? Atas awak diri kira tau nandur bangsa nih sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo koyong ini ya. Ini tanduranku.
1: Iya pak, api tenan. Terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedang lan nyolioni. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng ngopo saiki malah hati?
0: Yo, iki genah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: bune. Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo, Pak?
0: Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wacanen dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, Sumadyo dateng.
2: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Songgulangi Pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
2: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep iso diwaca ning kemasan ne bune.
1: Ya terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Ini wis tak delok jios tenan bune.
1: Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumadio dateng
3: Toko Kurniatani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Griatani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Bao iyo singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai.
3: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Ya, Mitra Song Langit masih di 99,3 FM Radio Song Langit Kebanggaan Ponorogo. Di menit 10 lepas dari pukul 8, Mitra Song Langit di pagi hari ini masih di Greha Warta FM. Dan tentunya masih ada berbagai informasi ya yang akan kita hadirkan menemani ruang dengar Mitra Song Langit semuanya. Kali ini informasi dari Ponorogo ya, Mitra Song Langit, terkait dengan luas lahan sawah kedelai di Ponorogo menyusut, dan ini ada beberapa alasannya. Jadi Mitra Song Langit, luas lahan sawah yang ditanami kedelai di Ponorogo ini menurun drastis dari 30 ribu hektar di tahun 2017, kini tinggal 351 hektar di tahun 2026. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dispertahankan Ponorogo, Tri Budi Widodo mengatakan area sawah yang ditanami kedelai tersebut di 4 kecamatan, yakni Siman, Melarak, Jetis, dan Sawo. Menyusutnya luas lahan pertanian yang ditanami kedelai itu karena adanya perbaikan sistem pengairan di wilayah setempat. Dengan demikian, petani mulai beralih ke tanaman padi dan jagung ketimbang kedelai lokal. Nah, kemudian Mitra Song Langit, ada pun hasil panen kedelai lokal per hektar sekitar 1,4 ton, sedangkan hasil panen padi maupun jagung sekitar 7 ton per hektar. Dampaknya, stok kedelai lokal di Ponorogo terbatas, sedangkan kebutuhan sehari-hari perajin tempe kini menggunakan kedelai impor. Diakuinya, komoditi jagung di Bumi Reog beberapa tahun terakhir ini kurang diminati ya. Namun saat ini kondisinya jauh berbeda, di mana banyak petani yang beralih ke komoditas jagung karena dinilai menguntungkan. Apalagi saat ini Mitra Song Langit, tidak dipungkiri kebutuhan jagung di masyarakat meningkat ya, untuk kebutuhan pangan maupun pakan ternak. Karena Dispertahankan Ponorogo ini menyarankan petani tidak hanya menanam jagung, tetapi ditumpangi tanaman tumpang sari seperti kedelai agar mendapatkan keuntungan yang berlipat.
1: Radio Songgolangit, Kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Song Langit, berbagai informasi lain ya masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Greha Warta hingga nanti tuntas pukul 10. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Greha Warta.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan sosial.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Dan di pagi hari ini, di ruang di Health tentunya masih ada berbagai informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Masih ada si dari Ponorogo. Sebelum itu, yang mau berbagi informasi ataupun bertukar cerita dengan kita, monggo silakan, boleh Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-35-5599.
2: Bilan 9,2 FM Songgolangit, kebanggaanmu.
1: Ya, Mitra Songgolangit, kita bergeser ke informasi dari Ponorogo terkait dengan Forum Guru Tidak Tetap atau GTT Ponorogo Jawa Timur menyuarakan nasib sekitar seribuan guru honorer di Ponorogo yang belum tercatat dalam data pokok pendidik ataupun dapodik meski sudah bertahun-tahun aktif mengajar di sekolah. Ketua Forum GTT Ponorogo, Mahfud Danuri, mengatakan para guru honorer merasa seperti ada tapi tidak diakui karena tidak masuk dalam sistem pendidikan nasional. Nah, kemudian Mahfud juga mengatakan sekitar 1000 ini ya Mitra Songgolangit, 1000 guru tidak tetap GTT di Ponorogo ini aktif mengajar tapi belum memperoleh pengakuan administrasi sehingga tidak bisa mengikuti berbagai program pemerintah. Kalau memang anggaran daerah terbatas, pihaknya siap tidak menerima insentif, tapi minimal pihaknya bisa masuk dapodik dulu supaya keberadaannya ini diakui dan bisa merasakan program pemerintah. Ia menjelaskan akses masuk dapodik sudah ditutup sejak 2020, akibatnya banyak guru honorer yang mulai mengajar sejak 2018 tidak bisa mengikuti program pemerintah seperti P3K maupun sertifikasi guru. Mahfud berharap pemerintah daerah membuka kembali akses dapodik sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian guru honorer yang selama ini tetap bertahan mengajar dengan gaji minim. Menurut Mahfud, dapodik menjadi kunci utama bagi guru untuk bisa mengakses berbagai program pendidikan. Mahfud pun juga mengaku siap tidak menerima insentif asal keberadaan mereka diakui melalui

0: Podik. Pengurus Forum GTT Ponorogo, Esti Setianingrum ini juga meminta pemerintah daerah membuka kembali akses dapodik bagi guru honorer, dan menurut Esti, sejumlah daerah lain masih sempat memasukkan guru honorer ke dapodik pada 2024. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo, Nur Hadi Hanuri, mengakui masih banyak guru honorer di Ponorogo yang masih belum masuk dapodik ya. Namun, Kemendikdasmen saat ini mengunci dapodik karena membengkaknya belanja pegawai pemerintah Kabupaten Ponorogo yang saat ini sudah mencapai 37%. Nur Hadi mengakui kebutuhan guru di sekolah terus meningkat karena banyak tenaga pendidik memasuki masa pensiun, sementara proses belajar mengajar tidak boleh kosong. Ia mengaku belum bisa memastikan kapan akses dapodik kembali dibuka karena masih menunggu kondisi keuangan daerah.
1: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, persoalan sekitar 1.000 guru honorer di Ponorogo yang belum masuk dapodik ini menjadi kunci kondisi ya yang cukup memprihatinkan. Mereka tetap mengajar, menjalankan tugas mendidik siswa setiap hari, tetapi secara administrasi belum diakui dalam sistem resmi. Kondisi ini tentu berdampak pada hak-hak guru, mulai dari kesejahteraan, kemudian kepastian status, hingga peluang mendapatkan bantuan atau pengangkatan. Nah, masalah ini disebut berkaitan dengan tingginya belanja pegawai daerah yang sudah melewati batas ketentuan pemerintah pusat, sehingga untuk akses penambahan tenaga di sistem dapodik ini menjadi terkunci. Padahal kebutuhan guru di sekolah ini masih sangat besar ya, karena banyaknya tenaga pendidik yang pensiun. Di sisi lain, Mitra Songgolangit, para guru honorer tetap memilih bertahan demi keberlangsungan pendidik anak-anak ya. Ini juga menunjukkan bahwa dedikasi mereka jauh lebih besar daripada sekedar persoalan administrasi. Nah, semoga ada solusi nyata dari pemerintah pusat maupun daerah agar para guru honorer ini yang sudah lama mengabdi bisa segera mendapatkan pengakuan resmi dalam sistem pendidikan nasional. Karena sejatinya mereka bukan tidak ada, tetapi mereka ini sudah nyata, hadir, dan bahkan berjuang di ruang-ruang kelas untuk mencerdaskan generasi bangsa. Masyarakat juga perlu memberikan dukungan moral kepada para guru honorer, karena pendidikan tidak akan berjalan baik tanpa pengabdian mereka, dan harapannya ke depan kesejahteraan dan kepastian status guru honorer ini bisa lebih diperhatikan ya, agar mereka dapat mengajar dengan tenang dan juga penuh semangat.
2: Informasi dan solusi Songgolangit.
0: Ya, Mitra Songgolangit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan ya, menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta. Jadi kalau Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan, boleh Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555992.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumadyo dateng
2: Toko Kurnia Tani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria

0: Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Songgolangipedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit di menit 4 lepas dari pukul 9 masih di Graha Warta Radio Songgolangit FM. Talita ucapkan selamat pagi untuk Mitra Songgolangit semuanya yang di pagi hari ini masih stay tune ya di frekuensi 99,2 FM. Dan kalaupun Mitra Songgolangit di pagi hari ini ada informasi yang ingin disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar say hello dengan kita pun juga boleh. Mau request lagu atau kirim-kirim salam juga boleh, Mitra Songgolangit ya, sekali lagi bisa ada kirimkan melalui pesan WhatsApp di 0811 3555992.
2: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit di pagi hari ini, kalau tadi kita sudah berbagi informasi dari Ponorogo ya, kali ini kita bergeser ke informasi dari Ngawi terkait dengan sebuah sepeda motor milik jamaah masjid di Kabupaten Ngawi dilaporkan hilang saat ditinggal sholat subuh pada Rabu 6 Mei 2026 pagi. Aksi pencurian tersebut terekam kamera pengawas CCTV dan diduga dilakukan dalam waktu singkat, sekitar 5 menit. Peristiwa terjadi di Masjid Jami Samrotul Huda, Desa Kersoarjo, Kecamatan Geneng. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat seorang diri berhasil menghidupkan dan membawa kabur sepeda motor milik korban. Namun, momen kedatangan pelaku tidak terekam, diduga karena sinyal CCTV lebih dulu dirusak atau dijammer. Korban diketahui bernama Sudarto, 66 tahun, warga setempat. Ia pun memarkir kendaraannya di halaman masjid dalam kondisi terkunci sebelum mengikuti sholat berjamaah. Usai ibadah, korban mendapati motornya telah hilang dan salah seorang jamaah, Sarofa ini mengaku sempat mendengar suara motor saat sholat berlangsung. Namun, Sarofa mengakui kejadian tersebut setelah sholat selesai. Istri korban, Supatmi, mengatakan pihak keluarga langsung memeriksa rekaman CCTV sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Pada siang harinya, korban didampingi istri dan anaknya melapor ke Polsek Geneng. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan dengan mengandalkan rekaman CCTV untuk mengidentifikasi dan memburu pelaku pencurian.

0: Ya, mitra semuanya, terkait dengan informasi yang baru saja saya sampaikan ya. Kejadian seperti ini memang menjadi pengingat bahwasanya tindak kriminal ini bisa jadi kapan saja, bahkan di lingkungan tempat ibadah yang selama ini dianggap aman. Selain kewaspadaan pribadi, keamanan lingkungan dan pengawasan bersama ini juga sangat penting untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Dan semoga kejadian ini menjadi perhatian bagi masyarakat agar lebih berhati-hati pada saat memarkir kendaraan. Termasuk ketika sedang beribadah ya, gunakan kunci ganda ataupun pengamanan tambahan untuk meminimalisir resiko pencurian. Selain itu, mitra semuanya, diharapkan tempat-tempat yang rawan ataupun seperti halnya tempat ibadah ataupun juga warga sekitar ini bisa meningkatkan sistem keamanan seperti memastikan CCTV aktif dan melakukan pengawasan bersama. Dan semoga pelaku segera tertangkap dan kendaraan korban dapat ditemukan kembali.
1: Radio Songgolangit FM.
0: Ya, Mitra Songgolangit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 20. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Saat ini di menit 21 lepas dari pukul 9, kita ada informasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Terkait dengan jadwal waktu sholat untuk wilayah Ponorogo hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2026. Untuk adzan duhur, Mitra Songgolangit akan berkumandang di pukul 11.32 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian adzan asar berkumandang di pukul 14.54 menit. Adzan maghrib berkumandang di pukul 17.27 menit. Dan adzan isya berkumandang pukul 18.38 menit waktu Indonesia Barat. Nah, Mitra Songgolangit tentunya jadwal sholat ini dihisap oleh

0: Badan Hisab Rukyat ataupun BHR Kabupaten Ponorogo. Namun untuk Kecamatan Ngerayun dan juga Pudak, waktu maghribnya ini agak selisih 2 menit ya. Untuk Kecamatan Ngerayun dan juga Pudak, waktu maghribnya akan berkumandang di pukul 17:29 waktu Indonesia Barat. Nah, Mitra Songlangit, untuk mengoreksi jam dengan waktu nasional ya, Mitra Songlangit bisa mengunjungi laman websitenya di http://jam.bmkg.go.id ataupun bisa melalui http://meteorologi.lipi.go.id.
1: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, di pagi hari ini kita bergeser ke informasi yang sudah berhasil kita informasi dan ini Mitra Song, beberapa hari dilakukan oleh hubungan Rimo 4 dan Keramat Mulia Kabupaten Kuningan Menderang. Kasus hilangnya Parmo mirip dengan Ia dan Kateng. Kemudian informasi ditemukan Parmo di Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Ini diungkapkan pria yang akrab IB, ada salah satu warga desa Rangawacana yang berada di daerah Pacitan dan melihat Parmo. Terpisah, Maman 60 tahun, warga Kuningan ini mengaku sangat prihatin dengan tindakan Parmo yang sempat menghebohkan ya. Ia pun mengungkapkan bahwasanya tindakan Parmo ini sudah meruntuhkan kredibilitas paranormal. Kalau seperti ini bisa dikatakan dengan ini tadi ya, tidak ada yang membedakan antara Yana Cadas Pangeran ini yang dinyatakan hilang tahunnya ada di tempat lain. Nah, informasinya Mitra Songlangit, pria berinisial P, 48 tahun, yang juga warga desa Rangawacana, Kecamatan Keramat Mulia, dikabarkan hilang. Diketahui, P ini warga Blok Manis RT3 RW1 dilaporkan hilang sejak Minggu malam 3 Mei 2026. Selain keluarga yang melakukan pencarian awal, sejumlah warga pun melakukan hingga menemukan barang-barang milik korban di lokasi, antara lain pakaian, kemudian tas dan juga celana. Sabda yang dan Ayu Permana menyebutkan pencarian korban dilakukan pada dan juga dilaporkan ya pada Minggu 36 sekitar pukul 20 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian pada hari Minggu itu juga tim melakukan pencarian darat di kedua sisi pinggir sungai di sekitar lokasi penemuan barang korban. Operasi dihentikan sementara pukul 23 waktu Indonesia Barat karena kondisi malam yang tidak memungkinkan. Kemudian pencarian dilanjutkan pada Senin 4 Mei 2026 pukul 8 dengan melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai dari titik nol ke arah hilir, namun upaya pencarian kembali tidak membuahkan hasil. Pada Selasa 5 Mei 2026, strategi pencarian mengalami perubahan dan berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, kecil kemungkinan korban terbawa arus sungai. Hal tersebut mempertimbangkan kondisi sungai yang relatif dangkal, berbatu, sempit, serta tidak memiliki arus deras. Nah, kemudian atas dasar itu, fokus pencarian pun dialihkan sepenuhnya ke penelusuran darat di sekitar area persawahan, kebun, serta titik-titik yang dinilai berpotensi. Kemudian pada pukul 3, korban masih belum ditemukan keberadaannya dan ia pun juga menjelaskan bahwa pencarian diberhentikan sementara atas dasar rapat koordinasi dengan pihak keluarga, pemerintah desa, serta aparat kepolisian.

Ya, Mitra Sempelangit, peristiwa hilangnya seorang pria asal Kuningan yang kemudian ditemukan di Pacitan ya. Ini tentu membuat banyak orang terkejut, apalagi kasus ini mirip dengan kejadian yang sempat viral beberapa tahun lalu. Korban diketahui sebelumnya dilaporkan hilang pada saat pergi mencari rumput, bahkan barang-barangnya ditemukan tertinggal di dekat sungai sehingga sempat memunculkan banyak dugaan di masyarakat. Namun setelah beberapa hari pencarian, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi linglung di wilayah Pacitan. Nah, Mitra Sungai Langit, semoga ya kondisi korban segera pulih dan bisa kembali.

0: kembali menjadi menjalani aktivitas bersama keluarga dengan baik, dan untuk masyarakat kita bisa lebih bijak ya menyikapi informasi yang beredar di media sosial agar tidak memperkeruh suasana dengan asumsi yang belum tentu benar. Peristiwa ini juga menjadi pengingat pentingnya kepedulian terhadap kondisi mental dan juga emosional orang-orang di sekitar kita. Terkadang seseorang yang terlihat baik-baik saja, Mitra Song Langit ya, padahal sedang menghadapi tekanan yang tidak diketahui oleh orang lain.
1: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, kita jeda pariwara terlebih dahulu dan Talita masih akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Grahawarta hingga nanti tuntas pukul 10.

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong. Sini, ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Janur.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Di pagi menjelang siang hari ini Talita ucapkan selamat pagi ya untuk Mitra Songgolangit semuanya yang tentunya masih stay tune di frekuensi 99,2 FM ataupun untuk Mitra Songgolangit yang ini ya di siang hari ini mendengarkan melalui radio streaming di online radio box ataupun di Radio Garden atau bahkan melalui Radio Songgolangit FM. Nah, Mitra Songgolangit di siang hari ini untuk Anda yang mau berbagi informasi, yang mau bergabung, yang mau request lagu juga boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555992. Nah, Mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita sebentar lagi sudah berada di penghujung waktu ya, jadi manfaatkan mungkin mungkin yang mau berbagi informasi ataupun mau request lagu, ini monggo silakan, boleh banget ya. Sekali lagi, bisa Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp di 0811 3555992.

0: Ya, Mitra Song Langit, kita bergeser ke informasi dari Madiun ya, terkait dengan Gubernur Jawa Timur, Hofifah Indar Parawansa, turun langsung ke sawah di Madiun untuk mengajak para petani mempercepat masa tanam padi. Kegiatan yang dilakukan pada Jumat 8 Mei 2026 ini merupakan upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur agar stok pangan nasional tetap aman dan Jatim terus jadi pengirim beras utama ke daerah lain. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur melihat langsung proses olah lahan dan tanam padi yang sudah menggunakan mesin pertanian modern. Selain soal tanam padi, beliau juga memastikan agar bantuan pupuk sampai ke petani dengan lancar dan saluran air di sawah tidak ada kendala supaya hasil panennya nanti bisa melimpah. Gubernur Hofifah menyampaikan bahwa percepatan tanam ini sangat penting untuk mengejar musim hujan supaya jadwal panen tidak berantakan. Ia menyebut kalau Jawa Timur punya tanggung jawab besar karena selama ini menjadi pemasok beras bagi banyak provinsi lain, terutama di Indonesia bagian timur. Ia pun juga menjelaskan bahwa menjaga posisi Jawa Timur sebagai lumbung pangan bukan cuma soal angka ya, tapi soal kerja nyata supaya stok beras tidak kekurangan. Dengan mempercepat tanam di Madiun, diharapkan kemandirian pangan nasional bisa benar-benar terwujud tanpa harus bergantung pada pihak luar. Selain itu, Mitra Song Langit, program ini diharapkan bisa membuat kerja petani jadi lebih cepat dan efisien melalui bantuan alat mesin, sehingga anak-anak muda juga jadi tertarik buat bertani ya. Gubernur berharap kerjasama antara pemerintah dan petani ini semakin kompak supaya Jawa Timur selalu surplus beras. Para petani di Madiun pun menyambut baik arahan dan makin semangat untuk segera menyelesaikan penanaman di sawah mereka.
1: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Song Langit, semoga program percepatan tanam ini berjalan dengan lancar, kemudian juga memberikan hasil panen yang melimpah bagi para petani di Jawa Timur. Dukungan pemerintah terhadap pupuk, kemudian juga irigasi dan alat pertanian ini diharapkan terus berlanjut supaya petani bisa bekerja dengan lebih tenang dan juga produktif. Untuk generasi muda, pertanian ini juga menjadi sektor yang menjanjikan ya, kalaupun dikelola dengan inovasi dan juga teknologi modern. Karena menjaga ketahanan pangan ini bukan hanya tugas petani, tetapi tanggung jawab bersama demi masa depan bangsa.

Ya, Mitra Songlait, untuk informasi yang sudah Talita sampaikan sejak pagi tadi ya, tentunya bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanspage Facebook kita di Radio Songgolangit FM. Nah, Mitra Songlait, informasi yang baru saja Talita sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Geraha Warta pagi hari ini ya, edisi siar Sabtu 9 Mei 2026. Talita sampaikan terima kasih atas atensi dan juga perhatian Mitra Songlait semuanya. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM karena selepas ini masih ada rekan Bia yang akan melanjut penyiaran dari Talita. Dan akhirnya Mitra Songlait dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Mili bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat pagi, happy weekend dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: Power Geek Push.
1: Untung aja dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feel good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wingsuit.

0: Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 kurang nggih.
2: Oh, dereng saged, sedoyo semawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo, yo.
2: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
1: Gempong, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Song Melangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Mungkin baik yang ada di Ponorogo ya, di Magetan, Ngawi, Pacitan, Madiun dan sekitarnya, selamat pagi. Senang sekali bisa menyapa Anda semua pada pagi hari ini di hari Sabtu. Nah, semoga Anda semuanya ya mitra Songgolangit dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan bagaimana rencana akhir pekan Anda pada pagi hari ini? Apakah masih bekerja ya seperti biasa saat ini atau beraktivitas di rumah atau bahkan berlibur bersama keluarga, teman, ataupun orang terkasih? Apapun itu yang Anda lakukan pada hari ini, semoga selalu diberikan kelancaran dan juga kemudahan. Akhirnya kita masuk di hari Sabtu yang dimana adalah hari weekend, hari yang bisa digunakan untuk beristirahat, recharge energi untuk kembali beraktivitas minggu depan. Dan bagi Anda ya yang dalam perjalanan mungkin ya dalam weekend kali ini, mungkin liburan di suatu tempat ya, jangan lupa untuk selalu hati-hati, fokus ya. Mungkin kalau dirasa agak capek atau sedikit mengantuk bisa menepi terlebih dahulu begitu. Dan di weekend seperti ini ya, apalagi bagi mitra Songgolangit yang sedang melakukan liburan, itu jangan lupa untuk juga selalu berhati-hati dan kemudian menjaga kesehatan ya. Apalagi di cuaca yang tengah tidak menentu, kadang hujan, kadang tiba-tiba panas. Jangan lupa untuk selalu makan dan minum yang cukup, tidur yang cukup, dan kalau perlu diimbangi dengan olahraga dan juga minum vitamin. Nah, mitra Songgolangit, semoga akhir pekan Anda ya menyenangkan dan dapat merecharge energi Anda kembali untuk beraktivitas minggu depan. Baik, mitra Songgolangit, kembali lagi bersama Bia di Geraha Warta, edisi siar Sabtu 9 Mei 2026. Bagi mitra Songgolangit yang ingin berbagi informasi mengenai cuaca, arus lalu lintas, ataupun informasi yang sedang terjadi, informasi peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di seluar WhatsApp kami di 0811-3555-992. Ataupun yang ingin berbagi ataupun request lagu, kirim-kirim salam juga bisa banget bergabung di seluar WhatsApp kami. Baik, mitra Songgolangit tetap di 99,2 FM Radio Songgolangit karena biar masih ada informasi yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Kali ini pukul 10.34. Untuk informasi pertama ini, dia ada satu informasi dari Kabupaten Pacitan ini terkait sengketa Guagong ya, yang kemarin ini mungkin sempat menjadi perbincangan hangat begitu, dan sempat ditutup juga ya terkait sengketa lahan atau sengketa tanah. Nah, ini polemik sengketa lahan di kawasan wisata Guagong ini berakhir anti-klimaks. Pemkab Pacitan ini akhirnya mengakui terjadi kesalahan identifikasi data setelah lahan yang sempat diklaim sebagai aset daerah ini ternyata masih milik warga. Pengakuan itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pacitan, yakni Heru Tunggul Widodo, usai penelusuran bersama Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Hasil penelusuran memastikan lahan seluas 211 meter persegi di area parkir utama Guagong belum pernah disertifikatkan atas nama Pemkab Pacitan. Lahan itu belum pernah disertifikatkan atas nama pemerintah dan masih atas nama Suwandi yang saat ini kepemilikannya milik Sutikno. Adapun menurut keterangan Heru, ini kekeliruan bermula ini dari kesalahan penyampaian data oleh staf saat forum klarifikasi di kantor Perkimtan. Informasi tersebut kemudian berkembang menjadi polemik dugaan pemalsuan akta hibah lahan. Sementara itu, Sutikno ini menyayangkan langkah Pemkab Pacitan yang dinilai gegabah menyebut lahan parkir Guagong sebagai aset pemerintah daerah. Padahal pembahasan status tanah ini dilakukan dalam rapat resmi yang dihadiri sejumlah instansi terkait. Sebelumnya, Sutikno ini sempat melaporkan dugaan pemalsuan akta hibah ke pihak kepolisian setelah muncul klaim bahwa tanah tersebut telah menjadi aset Pemkab. Namun setelah dilakukan pengecekan ulang bersama BPN, dipastikan lahan masih tercatat atas nama pemilik lama, yakni Suwandi. Tanah tersebut diketahui dibeli Sutikno pada tahun 1996 dengan nilai transaksi sebesar 2 juta rupiah. Setelah status kepemilikan dipastikan, ini Sutikno mengaku bersyukur dan berencana mencabut laporan polisi yang sempat diajukannya. Ya, Mitra Songgolangit, akhirnya masalah sengketa lahan ini sudah menemukan titik terang ya, karena ini juga pastinya berpengaruh kepada ditutupnya wisata Guagong waktu itu, dan semoga masalah seperti ini, apalagi sengketa tanah ini sangat krusial sekali, apalagi ini terjadi antara masyarakat dan juga pihak pemerintahan. Tapi alhamdulillahnya masalah ini sudah bisa selesai ya dengan baik, dan semoga wisata Guagong ini tetap berjalan dengan baik dan mampu terus untuk mendukung perekonomian warga sekitar setelah adanya permasalahan ini. Jadi semoga tetap bisa membantu masyarakat untuk mendukung perekonomiannya begitu. Baik, Mitra Songgolangit, masih ada informasi yang akan kami hadirkan di ruang Anda hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 99.2 FM Radio Songgolangit.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hits siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Sunggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah Anang, wikinya apa kok aku pengen kok leboni banyu?
2: Walah iki lho, Wat, kelebon delik lho, Wat, loro.
1: Hal anjir ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Diwati, yo ben tukul, kok lek dadi capar kan karin dudut.
1: Wedian wiki.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan teh jus.
5: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es
6: teh jus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh.
3: Apaan tetap teh jus untung terus ini?
6: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
7: Dari info.
8: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa, ayat 29.
7: Radio Sumberlangit

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Griha Warta. Masih bersama Bia, ya, kali ini pukul 11:13. Kali ini ada satu informasi dari Kabupaten Ponorogo terkait guru honorer yang tidak masuk dalam Dapodik atau data pokok pendidikan gitu. Nah, ini Forum Guru Tidak Tetap atau GTT Ponorogo Jawa Timur menyuarakan nasib sekitar seribuan guru honorer di Ponorogo yang belum tercatat dalam data pokok pendidikan atau Dapodik, meski sudah bertahun-tahun aktif mengajar di sekolah. Ketua Forum GTT Ponorogo, yakni Mahfud Danuri, ini mengatakan para guru honorer ini merasa seperti ada tapi tidak diakui karena tidak masuk dalam sistem pendidikan nasional. Mahfud menyebut ini setidaknya ada sekitar 1.000 guru tidak tetap atau GTT yang ada di Ponorogo saat ini berstatus aktif mengajar, tetapi belum memperoleh pengakuan administrasi sehingga tidak bisa mengikuti berbagai program dari pemerintah. Ia menjelaskan akses masuk Dapodik ini sudah ditutup sejak tahun 2020. Jadi ini sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu ya, Dapodik ini ditutup. Dan ini berakibat banyak guru honorer yang mulai mengajar sejak tahun 2018 tidak bisa mengikuti program pemerintah seperti P3K maupun sertifikasi guru. Mahfud berharap pemerintah daerah ini dapat membuka kembali akses Dapodik sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian guru honorer yang selama ini tetap bertahan mengajar dengan gaji minim. Menurut Mahfud, Dapodik ini menjadi kunci utama bagi guru untuk bisa mengakses berbagai program pendidikan. Ia mengaku siap tidak menerima insentif asal keberadaan mereka diakui oleh Dapodik. Pengurus Forum GTT Ponorogo ini ada Esti Setianingrum. Ini juga meminta pemerintah daerah untuk membuka kembali akses Dapodik bagi guru honorer. Menurutnya, sejumlah daerah lain ini masih sempat memasukkan guru honorer ke Dapodik hingga tahun 2024. Ia juga menyebut, jika alasannya dari kementerian itu ditutup, ia selaku pengurus ini pernah berkomunikasi dengan orang kementerian bahwa Dapodik ini itu kebijakan dari daerah, begitu. Dan sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo, yakni Nur Hadi Hanuri, ini mengakui masih banyak guru honorer di Ponorogo yang belum masuk Dapodik. Namun, Kemendikdasmen ini saat ini mengunci Dapodik karena membekaknya belanja pegawai pemerintah Kabupaten Ponorogo yang saat ini sudah mencapai 37%. Ia juga mengakui kebutuhan guru di sekolah terus meningkat karena biaya tenaga pendidik, banyak tenaga pendidik memasuki masa pensiun, sementara proses belajar mengajar tidak boleh kosong. Ia juga mengaku belum bisa memastikan kapan akses Dapodik kembali dibuka karena masih menunggu kondisi keuangan daerah. Ya, Mitra Songgolangit, kondisi ini tentu memprihatinkan ya, terutama bagi guru honorer yang ada di Kabupaten Ponorogo. Karena kita ketahui juga bahwa guru ini memiliki peran besar ya bagi kecerdasan bangsa begitu. Walaupun guru honorer ini bisa dibilang gajinya minim dibandingkan guru yang sudah diakui begitu ya. Nah, meski begitu, guru yang ada di Ponorogo ini tetap aktif mengajar. Dan semoga ya, kita berdoa dan berharap agar pemerintah daerah ini cepat memberikan solusi yang tentunya berpihak kepada guru honorer untuk segera kembali dibukanya Dapodik, agar mereka ini atau guru honorer ini dapat diakui administrasi dan juga dapat mengikuti program-program pendidikan dari pemerintah begitu. Ya, Mitra Songgolangit, masih panjang ya perjumpaan kita pada hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 99,2 FM Radio Songgolangit karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Perjumpaan kita pada hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 99,2 FM Radio Sunglenit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Hadis Riwayat Ahmad. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Songgulangi.pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Ya, Mitra Songgolangit masih di Geraha Warta, kali ini pukul 11:40. Kali ini ada satu informasi dari Madiun ya, terkait balap liar yang berhasil digagalkan oleh pihak kepolisian. Adapun dua motor modifikasi ini berhasil diangkut. Nah, upaya balap liar di kawasan SPBU Teguhan, Kecamatan Jiwan ini berhasil digagalkan oleh aparat Satlantas Polres Madiun Kota pada Kamis dini hari. Dua mobil pengangkut beserta dua unit motor Yamaha Jupiter modifikasi ini diamankan sebelum sempat digunakan untuk test drive di jalur nasional Madiun Surabaya. Penggerebekan bermula dari laporan anggota piket Polsek Jiwan terkait aktivitas mencurigakan di sekitar kanal Jiwan. Regu patroli Satlantas yang dipimpin oleh Aibtu Andik ini kemudian bergerak menuju lokasi. Saat sesampainya di lokasi dan dilakukan pengecekan, petugas mendapati dua kendaraan roda 4 ini membawa motor modifikasi balap yang diduga akan dipakai untuk aksi balap liar. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto Supriyadi ini mengatakan bahwa seluruh kendaraan langsung diamankan ke kantor Satlantas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain mengamankan kendaraan, polisi juga menindak sejumlah pelanggaran lalu lintas menggunakan tilang manual. Pemeriksaan dilakukan terhadap pemilik kendaraan maupun kelengkapan surat-surat. Wiwin juga menegaskan patroli malam bakal terus diperkuat guna mengantisipasi maraknya balap liar yang meresahkan masyarakat dan membahayakan pengguna jalan. Ya, Mitra Songgolangit, terkait balap liar ini bukan hanya pelanggar aturan lalu lintas ya, tetapi juga sering meresahkan masyarakat ya, karena biasanya memang dilakukan di jalan umum gitu dan sangat berpotensi untuk menyebabkan kecelakaan yang fatal. Apalagi kendaraan yang digunakan ini biasanya sudah dimodifikasi tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia ataupun standar keselamatan begitu. Tentu sangat meresahkan bagi masyarakat begitu. Dan kita berharap semoga kedepannya aksi balap liar ini semakin berkurang dan masyarakat ini bisa lebih aman saat berkendara dan para anak muda ini dapat menyalurkan bakatnya ketika memang tertarik di bidang otomotif, ini bisa dilakukan melalui kegiatan positif dan juga legal begitu. Baik, Mitra Sunglangit tetap di 99,2 FM Radio Sunglangit karena kami masih banyak informasi yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda.
3: Radio Sunglangit, informasi dan solusi.

0: melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Wis jan, pancen jos tenan top markota.
2: Ono apa to Pak Ni? Kok jajus dhewe?
1: Bune atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lha kok iso ya kaya ngene ha, piye tanduranku?
2: Wis Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang dan lan liya. Sak durung-duruan gedhe ngono kuwi angel lho Pak. Kok saiki malah apik?
1: Yo iki genah mergo pupuk aspet apa dene khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo prase astro tablet tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
2: bune. Ngono to. Masing cair. Sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo?
1: Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
2: Lah carane nganggo piye, Pak?
1: Wis wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho,
2: Bu. Lah, Bapak ki lho.
1: Pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Sumadyo dateng
3: toko Dewa Tani atau Mas Wakun. Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duit. Mbah, Mbah, duite pak.
1: Jadi dokter. Lah kan Bu dokter masang untuk yang cakemku to ya. Ya wis, Bu, wong padha-padha palsu kok repot.
0: Tekor-tekor.

Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat.

0: Γρηγόρη.
1: Radio Sumbulangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Kali ini pukul 12 lewat 8 menit. Ya, Mitra Songgolangit, bagi Anda yang ingin berbagi informasi ya, biar informasikan sekali lagi, bisa bergabung di 0811-3555-992. Mitra Songgolangit bisa berbagi informasi, baik itu cuaca, arus lalu lintas, ataupun peristiwa yang tengah terjadi di sekitar Anda. Baik, langsung saja, ini ada satu informasi dari Wonogiri. Ini terkait guru SMP yang ada di Wonogiri ini ditangkap usai lecehkan sejumlah siswi sejak tahun 2013. Seorang aparatur sipil negara atau guru olahraga di salah satu SMP negeri di Kabupaten Wonogiri, yakni berinisial J, 55 tahun, warga Wonogiri, ini ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus pelecehan terhadap siswinya sendiri. Dan ironisnya, ini aksi ini dilakukan di lingkungan sekolah. Menanggapi hal tersebut, Kapolres Wonogiri, yakni AKBP Wahyu Sulistyo, ini menyebut korban rata-rata berusia 13-16 tahun. Wahyu mengatakan pelaku sudah melakukan kejahatannya sejak tahun 2013. Hal tersebut diketahui berdasarkan laporan dari para korban. Adapun oknum ini melakukan modus dengan membetulkan tas, membetulkan baju, tetapi juga menyentuh bagian badan sensitif dari korban. Selain itu, J juga meminta nomor WhatsApp siswinya dan mengirim pesan yang mengarah ke pornografi. Dan diduga tersangka memiliki penyakit penyimpangan seksual. Kapolres ini menanggapi serius kasus pelecehan seksual ini dan pihaknya membuka posko bagi korban lain untuk membuat laporan. Selama ini sudah ada 5 korban yang melapor ke pihak kepolisian, namun diyakini angka tersebut masih dapat bertambah jika ada korban lainnya yang berani melapor. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Wonogiri, yakni Ibtu Agung Sadewo, ini menambahkan jika motif pelaku adalah hasrat seksual yang tidak dapat dikendalikan. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap sejak Rabu 6 Mei 2025. Polisi juga masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini, termasuk dugaan adanya pembiaran dari pihak sekolah meski sudah mendapatkan laporan dari siswanya. Polisi menggandeng pihak terkait untuk pemulihan trauma para korban. Agung ini juga meminta para korban yang lain untuk berani mengutarakan dan melaporkan tindakan pelaku ke pihak kepolisian. Dan dalam kasus ini, polisi akan menjerat tersangka dengan pasal yang paling berat, sebab kasus tersebut menjadi ironi di lingkungan pendidikan, ditambah pelaku sudah memiliki anak dan istri. Pelaku terjerat pasal 415 KUHP, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terkait tindak pidana seksual. Dan ada beberapa poin pasal di sana yang terberat ini bisa menjerat maksimal penjara 15 tahun. Karena di pasal 15 tertera pelaku sebagai tenaga pendidik, maka hukuman bisa ditambah sepertiga lagi. Ya, Mitra Songgolangit, informasi ataupun peristiwa mengenai pelecehan seksual ini tentu sangat memprihatinkan ya. Apalagi ini terjadi di lingkungan sekolah, yang di mana lingkungan sekolah ini harusnya menjadi tempat ataupun lingkungan untuk belajar ya. Dan harusnya menjadi tempat aman bagi siswa untuk melakukan pembelajaran begitu. Tapi malah menjadi tempat yang dapat menimbulkan trauma begitu. Dan semoga kita berharap agar kasus serupa ini tidak terjadi, utamanya di lingkungan sekolah begitu. Dan semoga para korban ini kita doakan ya agar mendapatkan perlindungan dan juga dapat mendapatkan pemulihan dari trauma tersebut. Dan baik Mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14, jadi jangan berpindah channel terlebih dahulu, tetap di 99,2 FM Radio Songgolangit, karena kita masih banyak informasi yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
2: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti

0: Astro Tablet Lancair, Sumatio dateng.
1: Toko Kurniatani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Griatani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Songgulangi Pedia. Mitra Songgulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangi FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps 100 per detik tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangi, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangi masih di Geraha Warta. Masih bersama Bia, kali ini pukul 12:38. Kali ini ada satu informasi dari Madiun, yakni Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa ini melakukan panen padi dan percepatan tanam di area persawahan di Desa Gading, Kecamatan Balerjo, Kabupaten Madiun pada Jumat 8 Mei 2026. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa ini menyebut beras sebagai produk politik lantaran ini menjadi kebutuhan utama warga. Untuk itu, kebutuhan beras harus tercukupi dan terjangkau harganya oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kofifah usai panen padi dan percepatan tanam di area persawahan di Desa Gading, Kecamatan Balerjo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada hari Jumat kemarin. Menurut Kofifah, selain sistem pertahanan keamanan, negara juga harus memastikan keamanan pangan yang ada di masyarakat. Dan dengan demikian, keberadaan petani memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan bangsa. Ia mengatakan bahwa Jawa Timur memiliki luas tanam padi mencapai 2,43 juta hektar. Kondisi itu menjadikan Jawa Timur menjadi salah satu lumbung pangan yang ada di Indonesia. Bagi Kofifah, stabilisasi harga gabah ini menjadi hal penting agar petani terus dapat berproduksi. Dan terlebih, harga gabah kering panen ini di Kabupaten Madiun mencapai Rp7.500 per kilogramnya. Dengan harga gabah mencapai Rp7.500 per kilogram, diharapkan dapat menarik pemuda ini terjun ke sektor pertanian. Terlebih, Jawa Timur ini memiliki jumlah petani muda terbanyak di Indonesia. Agar para pemuda mau menjadi petani, Kofifah menyatakan bahwa Pemprov Jatim mendorong modernisasi alat dan mesin pertanian atau Alsintan. Karena menurutnya, modernisasi pertanian ini dapat mengubah pandangan generasi muda terhadap dunia pertanian saat ini karena banyak berbasis teknologi. Baik, Mitra Songgolangit, informasi tadi ini mengabarkan ya bahwa kebutuhan pangan ini berkaitan langsung dengan kondisi sosial masyarakat. Karena jika harga beras ini tidak stabil ataupun pasokannya terhambat atau terganggu, ini dampaknya bisa dirasakan luas oleh masyarakat. Karena kita juga ini ya tahu bahwa beras ini menjadi panganan pokok utama bagi masyarakat di Indonesia, terutama bagi kalangan yang menengah ke bawah. Karena itu, sektor pertanian ini dan kesejahteraan petani memang harus menjadi perhatian bersama, utamanya bagi generasi muda agar mau untuk terjun ke dunia pertanian dengan menggunakan teknologi-teknologi terbarukan. Ya, baik Mitra Songgolangit, tetap di 99,2 FM Radio Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan biar informasikan sekali lagi bagi Mitra Songgolangit yang ingin berbagi informasi terkait cuaca, arus lalu lintas, ataupun peristiwa yang sedang terjadi di daerah Anda, ini bisa bergabung di saluran WhatsApp kami di 0811-3555-992.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Apa saja musibah yang disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Oper hebat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa neh?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang eneh.
1: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo yo.
2: Boten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
1: Gempon, tak bayar 10.000.
2: Mandap pundi, Mbah? Lah niki mandap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air free teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh dan muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Geraha Warta, kali ini pukul 13:18. Kali ini ada satu informasi dari Trenggalek, ini terkait dengan tradisi larung kepala kerbau di Dambagong Trenggalek. Nah, ini tradisi ini dilakukan oleh masyarakat dan para petani yang ada di Trenggalek. Dan tradisi ini digelar untuk mengenang jasa Ki Ageng Minak Sopal yang telah membangun dam tersebut. Rangkaian tradisi digelar selama 2 hari berturut-turut. Diawali dengan kirab kerbau bule mengelilingi kelurahan Ngantru hingga singgah di pendopo kabupaten. Dan malam harinya dilanjutkan dengan jamasan dan penyembelihan kerbau, serta pagelaran wayang kulit.

0: di bawah aliran dam ini langsung mencerburkan diri dan memburu kepala kerbau tersebut. Dan tidak membutuhkan waktu lama, salah seorang warga yakni yang bernama Zidan ini mengaku baru pertama kali mengikuti tradisi rebutan kepala kerbau. Dan potongan kepala kerbau dan beberapa bagian yang lain ini rencananya akan dibagi kepada rekan-rekannya satu tim dan akan dimasak. Bupati Trenggalek yakni Muhammad Nur Arif ini mengatakan tradisi ini merupakan bentuk penghormatan terhadap Ki Ageng Minak Sopal yang telah menginisiasi pembangunan Dam Bagong sehingga manfaatnya dapat dinikmati untuk pertanian di Kecamatan Trenggalek dan juga Pogalan. Pihaknya berharap keberadaan Dam Bagong ini akan tetap lestari dan memberikan kehidupan bagi pertanian di Trenggalek. Selain menjadi agenda adat, larung kepala kerbau ini juga menjadi des budaya di Trenggalek. Ya, Mitra Songangit, tradisi ini cukup menarik ya. Ini biasanya itu kan kalau di Ponorogo sendiri itu kan larungan gitu di Telaga Ngebel itu bawa apa tumpeng dan juga hasil bumi gitu kan, kayak apa sayur mayur dan lain sebagainya begitu. Kalau ini lemparnya itu lempar kepala kerbau gitu. Ini lumayan unik sih dan semoga masyarakat Trenggalek ini tetap terus bisa melestarikan budaya ini dan dapat menarik wisatawan untuk datang ke Dam Bagong yang ada di Trenggalek. Ya, Mitra Sulangit, karena perjumpaan kita masih panjang ya, ini jangan kemana-mana terlebih dahulu, karena kami masih ada informasi yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan, daun tak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Cepat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur.

Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di Griha Warta. Kali ini pukul 13:54. Ada satu informasi dari Kabupaten Ponorogo terkait pembangunan sekolah rakyat di Ponorogo ini akhirnya akan dimulai pada bulan Oktober mendatang. Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 5 Ponorogo ini dipastikan akan mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2026. Saat ini proyek tersebut masih berada pada tahap perencanaan detail engineering design atau DED. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, yakni Agus Sugiarto, ini menyebut pembangunan sekolah rakyat tersebut direncanakan untuk menampung sekitar 125 siswa. Lokasi pembangunan berada di kawasan Jurang Gandul, Kecamatan Babadan, tepat di selatan sirkuit Ban Bunder. Adapun lahan yang digunakan untuk pembangunan sekolah tersebut berstatus pinjam pakai. Pemerintah daerah menyerahkan mekanisme dan skema pemanfaatan lahan ini kepada pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo, yakni Devi Tri

0: Indrawati ini menyatakan bahwa pihaknya pada prinsipnya ini siap untuk melakukan relokasi ke gedung baru setelah pembangunan selesai. Hingga saat ini kegiatan belajar-mengajar masih berlangsung di gedung lama yang berada di kawasan Sentra Industri Kecil Menengah atau IKM di Tambak Bayan. Dan nantinya pemindahan siswa ke lokasi baru akan dilakukan pada tahun ajaran baru setelah seluruh proses pembangunan sekolah rakyat ini selesai. Baik, Mitra Sulangit, informasi ini tentu kita harapkan dapat mendukung ya kegiatan belajar-mengajar yang ada di Ponorogo, dan semoga pendidikan yang ada di Ponorogo ini bisa tersebar merata begitu. Dan ya Mitra Sulangit, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Graha Warta edisi siar 9 Mei 2026. Dan jangan berpindah channel terlebih dahulu, karena sehabis ini ada program Suara Jawa yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu campur sari hingga nanti tuntas pukul 16. Saya Bia, pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Dek, aku arep jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
3: Iya, gak apa-apa, Mas.
2: Lah, sampean piye, Dek?
3: Aku ora, Mas.
2: Ngene wae wis, sesuk adi rabi yo.
3: Aku kan sik sekolah to, Mas.
2: Sampeyan kok ya unik lho, Dek. Sesuk lo Minggu prei. Ayo, lek gak usah.
4: Power geng push.
3: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin coklat drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
4: Wow. Coklat drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Coko drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Ah, oh drink?
4: Real coklat Belgianya, smooth meleleh di mulut.
5: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sit the mood, feel good.
4: Coko drink,
6: my mood booster,
4: menyala moodku.
5: Dari Wingsworth.

Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Pono, awas andulu jagat gumelar. Gusti, wis sampurna jiwa lan raga. Kukuh jatine manungsa. Takuh bumi.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Sunggulangit 99,2 FM. Kali ini kita berada di program Suara Jawa dan saya ucapkan selamat siang menuju sore ya di jam 14.32 tepatnya setengah tiga ini. Jadi informasi pertama, kita berada di Surabaya. Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan intensif terkait penemuan kerangka manusia di area tambak Jalan Sememi Kidul Benowo Surabaya. Hal tersebut menggegerkan warga pada Kamis malam 7 Mei 2026. Saat ini tulang belulang korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani proses autopsi guna mengungkap identitas serta penyebab kematian. Selain autopsi, tim Inavis Satreskrim Polrestabes Surabaya juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di lokasi penemuan. Fokus utama penyelidikan saat ini adalah memastikan identitas korban sekaligus mengungkap faktor yang menyebabkan kematian. Sebelumnya, warga di kawasan Jalan Sememi Kidul nomor 1 Bedawo Surabaya dikejutkan dengan penemuan sosok kerangka manusia dalam kondisi mengering di tengah semak-semak area tambak ikan. Kerangka yang diduga berjenis kelamin laki-laki tersebut ditemukan dalam kondisi tanpa identitas. Penemuan itu kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat serta petugas Command Center 112 PPBD Kota Surabaya. Menindaklanjuti laporan yang diterima sekitar pukul 22.56 waktu Indonesia Barat, tim gabungan langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi dan penyelidikan awal. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Surabaya Linda Novanti mengatakan petugas tidak menemukan dokumen identitas apapun saat proses identifikasi awal dilakukan. Selain proses evakuasi, petugas juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Hingga kini, kepolisian masih mendalami berbagai kemungkinan terkait penemuan kerangka tersebut guna mengungkap misteri di balik kematian korban.
0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

siapa yang tidak mensyukuri sesuatu yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

Kusongo Boko Gali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hits siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman. Yang penting... Oh.

0: Kosovo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggolangit FM.
1: Mitra Sunggolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Le, iki mangan perasaan dino Jumat to, Le? Loh, kok awakmu ora Jumatan?
3: Mboten, Bu, niki wau.
2: Lah nyapu kok ora Jumatan?
3: Lah kula butuh HP lho, Bu, soale.
2: Sik to, Le, hubungane HP karo Jumatan iki lho yo apa?
3: Ngeten lho, Bu. Wau tak mir masjid ngendikan. Pas badhe salat, tirose sing butuh HP niku dipateni wae. Nah, ketimbang kula dipateni jamaah sak masjid, lalu becik kula lak wangsul mawon to, Bu.
4: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane kono lho, Pak.
5: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
4: kuwi. Lah carane nganggo?
5: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep iso diwaca ning kemasane, Bune.
4: Terus hasilnya apik tenan to ora, Pak?
5: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
4: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
5: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadyo dateng
6: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
7: Bilbila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
8: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
7: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
9: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
7: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
9: Eksis Digital?
7: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
9: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
7: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
9: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
7: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
9: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
7: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas

Sosongo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsu kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api, dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
3: Radio Songgelangit pukul 15.00.

0: sampean ngomong sayang disayang ora. Sayang lho. Aku tulus kok.
1: Pertahanke.
0: Tulane.
1: Daripada kowe malah ning loro-loro.

0: Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Mitra Sunggulangit, kebaring matur kalau tasih wonten ing Suara Jawa, informasi sameniko saking Kabupaten Bojonegoro. Bupati Bojonegoro sampun nerbitaken surat edaran babagan penyerapan endog lokal minangka upaya dukung para peternak ayam petelur ing wilayah Bojonegoro. Lumantar kawicaksanan menika sedaya ASN ing lingkungan Pemkab Ponorogo dipunhimbau mundut endog lokal paling setunggalipun kalih kilogram sak ben wulan. Semenika dipun terbitaken minangka langkah ngiyataken ketahanan pangan saha ningkataken kesejahteraan para peternak lokal. Mliginipun ingkang dados menerima manfaat program gerakan peternak ayam petelur mandiri utawi Gayatri. Saliyane ASN, OPD, kecamatan, saha unit layanan pemerintahan sanesipun ugi dipun ajak yang kuyung penyerpan hasil produksi endog saking peternak lokal. Boten namung mekaten, para camat ugi dipun aturi ngajak masyarakat supados langkung remen mundut endog saking peternak lokal Bojonegoro. Kangge program makan bergizi gratis utawi MBG, kebutuhan endog ugi dipun prioritasaken saking peternak lokal kanthi rego manut rego pasar utawi harga acuan pembelian saking pemerintah. Pemkab Bojonegoro ngajeng-ngajeng supados kebijakan menika saged njagi kestabilan rego endog, ningkataken perekonomian masyarakat saha ndadosaken asil ternak warga langkung gampil keserep ing pasar.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Mosomo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
3: Pancen abang-abang pinter ayu-ayu tenan ora rugi oleh kong ragati.
4: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo sapa sing abang-abang ayu-ayu?
3: Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Iki lho, Bune.
4: Oh iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Teruwoe ketel, ter akeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
3: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Dene sing cair kuwi beda. Sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
4: Ya terus carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
4: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
5: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik

kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Bongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
3: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Lah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
7: Teh jus.
5: Seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
0: Dari info.
1: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Kusongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: kamu songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulamit FM.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Congo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Mitra Sunggulangit mekaten pawartos ing program Suara Jawa medinten menika, matur nuwun sampun setya miyarsaken mugi informasi ingkang keparingan saged migunani tumrat panjenengan sedaya. Kula pamit undur diri, ngaturaken sugeng lajengaken aktivitas lan nganti kepanggih malih wonten ing siaran salajengipun. Mangga tetap di Radio Sunggulangit FM.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah perbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dilancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit FM.

Selamat sore Mitra Sungguh Langit. Kembali lagi di program Pawitan di Rogo edisi 9 Mei 2026. Bersama saya Sabdaga Syekhul yang akan memandu Anda dalam beberapa menit ke depan. Adapun beberapa informasi

seperti sebagai berikut. Ditinggalkan petani lahan kedelai di Sud dari 3.000 menjadi 351 hektar. Mendadak oleng pickup KDMP picu kecelakaan beruntun di Karangjati, Ngawi. Harga telur di Magetan anjlok, Waka BGN instruksikan SPPG di Jatim, optimalkan menu telur, stabilkan harga. Mitra Songgolangit, untuk informasi selengkapnya akan kami lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, ramai banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi kali aku lumai terus diregi kacamata sing.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Masih di Pawitan di Rogo. Kali ini informasi kita berada di Ponorogo. Perubahan pola tanam petani di Ponorogo, Jawa Timur membuat produksi kedelai lokal terus menurun dalam beberapa waktu terakhir. Petani kini lebih memilih menanam padi dan jagung karena dinilai lebih menguntungkan dibanding dengan kedelai. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, Tri Budi Widodo, mengatakan Ponorogo pernah menjadi salah satu sentra kedelai dengan luas tanam mencapai sekitar 30 ribu hektar pada 2017 lalu. Tri Budi menjelaskan membaiknya infrastruktur perairan menjadi salah satu penyebab utama perubahan pola tanam petani. Jika dulu petani memilih kedelai karena keterbatasan air, kini mereka beralih ke padi dan jagung yang dianggap lebih menjanjikan. Menurut dia, wilayah seperti Siman, Melara, Jetis, hingga Sawo kini mampu melakukan tanam padi hingga 3 kali sehari.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata,

tangan jaket os kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromonggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Mitra Sungguh masih di program Pawi Tang di Rogong. Kali ini informasi kita berada di Ngawi. Kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Ngawi, Karangjati. Tepatnya di kilometer 19 hingga 20 di Desa Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi pada Sabtu 9 Mei 2026. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut, namun kerusakan kendaraan yang terlibat cukup parah. Kasat Lantas Polres Ngawi, AKP Yuliana Plantika, mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat saat arus lalu lintas di Jalur Nasional Ngawi-Solo mulai ramai oleh kendaraan angkutan barang. Kecelakaan melibatkan dua truk Colt Diesel dan satu kendaraan pickup KDMP, truk Colt Diesel bernomor polisi AG8410UK yang dikemudikan Sopingi berusia 50 tahun merupakan warga kecamatan Grogot, Kabupaten Nganjuk. Melaju dari arah timur ke barat, di depannya melaju truk Colt Diesel bernomor polisi B9181WKA yang dikemudikan oleh Haryanto berusia 50 tahun merupakan warga kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan atau barat ke timur melaju kendaraan pickup KDMP produksi perusahaan otomotif asal India Mahindra bernomor polisi B9272XJY yang dikemudikan Happy Malau berusia 70 tahun merupakan warga Matraman, Jakarta Timur. Akibatnya bagian depan kanan pickup terlebih dahulu menghantam sisi kanan belakang truk bernomor polisi B9181WKA. Setelah benturan pertama, kendaraan pickup kembali bergerak dan

0: menabrak bagian depan kanan truk AG8410UK yang berada tepat di belakang kendaraan pertama. Pandika menyebut benturan keras membuat bodi depan mobil pickup KDMP mengalami kerusakan cukup parah hingga ringsek. Sementara kedua truk Colt Diesel mengalami kerusakan di bagian samping belakang dan bagian depan kendaraan. Selesai menerima laporan, petugas Satlantas Polres Ngawi yang menekasi untuklah perkara, evakuasi kendaraan serta mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan panjang di jalur utama tersebut.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Power Geek Push.
3: Jom ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk. Hah,
2: baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Mau. Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena cokodring
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sit the mood feels good.
2: Cokodring
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wingsuit.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
6: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Kita langsung lanjut kembali lagi di program Pawitan di Rogo. Kali ini informasi kita berada di Magetan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional WKBGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Surdaryanti Deyang, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Jawa Timur untuk memperkuat penggunaan menu berbahan telur dalam program makanan bergizi gratis. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya membantu penyerapan hasil produksi peternak lokal. Hal ini merespon aksi damai peternak ayam petelur di Magetan yang memprotes anjloknya harga telur di tingkat peternak. BGN, kata dia, memahami kondisi peternak yang saat ini menghadapi tekanan akibat tingginya biaya produksi dan lemahnya harga jual telur. Ia menjelaskan berdasarkan koordinasi bersama Satgas MBG Kabupaten Magetan, penggunaan menu telur di SPPG direncanakan ditingkatkan menjadi hingga 3 kali dalam sepekan. Sebelumnya, kata Nadi, menu telur dalam operasional MBG diberikan sebanyak 2 kali dalam seminggu. Nani menambahkan, selama ini SPPG di Kabupaten Magetan telah menggunakan pasokan telur dari peternak lokal dan tidak mengambil suplai dari luar daerah. Langkah tersebut dinilai mampu membantu perputaran ekonomi masyarakat setempat. Sebelumnya pada Rabu 6 Mei 2026, sejumlah peternak ayam petelur di Magetan menggelar aksi damai di kawasan alun-alun Magetan dan sekitar Masjid Agung Baitussalam. Dalam aksi tersebut, para peternak membagikan sekitar 3 ton telur secara gratis kepada masyarakat sebagai simbol protes terhadap anjloknya harga telur. Para peternak menyampaikan harga telur di tingkat kandang saat ini berada di kisaran Rp22.000 hingga Rp22.800 per kilogram. Jauh di bawah harga acuan pembeli, pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram. Mereka juga menyoroti tingginya harga pakan ternak dan kondisi overproduksi yang membuat hasil telur sulit terserap pasar secara maksimal.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Mitra Sugula Gitu, saya sudah berjumpa kita di program Pawitan di Rogo edisi 9 Mei 2026. Bersama saya Sabda Kasyiful Mahjub ya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Senggolangit pukul 17.
2: Maaf ya. Lihat istri itu, ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Ibu lihat suami, ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya. Saya nitipkan handphone saya ke antum, dan antum tahu itu punya saya. Ya. Dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja? Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap, karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah, yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaliknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya gak seperti ustad? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan ikhwanya. Nah itu adalah latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah, zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban diambil mukmin. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan, gak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Sholat. Apalagi Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya enggak banyak-banyak dulu. Yang pokok sholat yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Sholat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah sebagai fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Itu dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan sholatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu, untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu, ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya yang sulit Allah mudahkan, minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria Rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku gak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang maha mendengar. Kalau kepada yang maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat sholat ini ya Allah, dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu gak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, engkau dapat kabar gembira, akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya itu kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika. Selesai. Makanya Nabi Ya'qub, kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh, kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rezeki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2-4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rezekinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rezekinya, ini terbatas cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat, dekati. Itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. buat kenal Allah ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya tuh itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di An-Nur bayar, Pak?
3: Pakai biaya.
2: Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makom kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makom Ibrahim, wa idja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makom Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya?
4: 100.000? 200.000?
2: Ya, cari langsung di Google tuh. Lambat mas, aku habis. Michael Lechard. Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa? Muhammad SAW. Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hati untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal gak? Ya Allah, makin siang nih gak fokus nih. Saya kira cuma di Bengkalis aja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Nah, orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat dengan Nabi itu dalam olahraga kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak, Nabi enggak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia enggak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek, walaupun dia tahu itu baik. Enggak kenal sampai enggak menanamkan pada dirinya enggak ingin kenal kebaikan Nabi. Gak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang gak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran, kekuatan Nabi. Cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia gak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik, yang kita gak bisa nolak, dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmuda. Tahukah Anda? Jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu gak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, nggak ada yang nolak, itu maqam mahmuda. Jalannya apa? Ternyata nggak pakai uang, Gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah, sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat, karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu, ditempatkan di waktu yang tidak biasa, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda gak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya gak Allah tetapkan, gak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Harus korupsi. Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, itu yang dibayangkan tuh itu. Bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak, tuh anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Itu selalu terikat. Di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafas itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah, balik ke sini. Kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya itu harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Saya mau apa? Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang. Di balik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Sudah punya Allah itu luar biasa. Nah, ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham? Paham. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya, kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajjada, ya tahajjad, tahajjud. Beda. Tahajjud. Di situ aja. Ini sengaja gak saya hapus nih. Mana stop saya? Oh. Foto nih ya. Saya hafal insya Allah. Tolong. Tahajud. Asalnya dari kata hajada, gini, ha, jim, da. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Ini akarnya 3 huruf, ha, jim, da. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, gak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, gitu kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini gak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan gak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ini kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nisyiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya jam 2, jam 2.15, jam 2.30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya Anda kalau pasang alarm malam itu enggak satu, yakin?
3: Bangun, ceklek.
2: Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Patah. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena Alim Maha mengetahui. Detailnya kan kita lakukan kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua, membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, bangun. Enggak, tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita.
3: Oh.
2: Papa, Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, tuh kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya. Hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya, bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan. Nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasa, kan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana? Itu kan urutkan. Tapi tetap zuhur juga, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi asar, maghrib, isya. Waktunya kenal jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya, lihat peta, peta jalan.

Nah, intinya itu ini nih, jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65 itu babnya bab tolak. Surahnya At-Tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Gak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat tiga, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Pakai man tuh, setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yuk ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Gak pakai alif lam, makhrajan. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu, tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet, dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ pak, macet, bapak kesini aja. Ya. Pak ikut kami saja pak, tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang enggak diduga. Gak nyangka ya, emang gak sangka-sangka datangnya. Ya, abis sholat, tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek, ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa, hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi gak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat, hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali, Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda. Misal, komennya gak langsung. Cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 1.000 Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum bum bum bum bum bum bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, Al-Kama Qalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu, saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa gak begitu?

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki joroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
3: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasile mundak wakah, mentes hasile.
2: Oh, no. Lah carane nganggo?
3: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
2: Lah terus hasile apik tenan ta, Pak?
3: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
2: Masak, Pak.
3: Ora ono sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
2: Nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 dugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karang Lulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
3: happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
5: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684.
0: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenenge lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.

0: Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan, daun tak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa neh?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang neh.
1: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Iya, wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuta mawon.
1: Yo, pasangan wae nek anu gendeng ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 yuta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Bilbila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: kopi apa to iki yu? Kok rasane kecut terasin ngene iki?
1: Weh, kopi spesial lho kuwi iki, Jo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya padha karo kopi luwak.
0: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yu iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
0: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawene yu?
1: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago, bareng wis metu tak garine terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine. Seger to?
0: Omu metu yo srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago.
2: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi-api tenan? Godongnya ki juroyo-royo, tur mesti panen ki melimpah, Pak. Buk sampean ki nyuwun perso rahasiane opo
3: ngono lho, Pak. Sing tenang, Pak. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing wapi lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundak wakeh, mentes hasilé.
2: Oh, no. Lah carane nganggo?
3: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
2: Lah terus hasilé apik tenan ta, Ra, Pak?
3: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
2: Mosok, Pak?
3: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot.
2: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lok Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 dugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karang Lolor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Informasi dan solusi Songgolangit.
1: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku soyo jemblung ki lho.
3: Sik, aku duwe solusine, Dek.
2: Solusi.
3: Iki solusine, Nyo.
2: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
3: Anu kok, Dek, kuwi sabun isa-isaan.
2: Gendeng kowe, mosok aku kok ombeni sabun isa-isaan.
3: Ya iyalah, Dek, lemakmu ben podo ilang.
2: Lah mbok kira ki aku isa-isaan piye?
3: Lah iki lho, tulisane sabun penghilang lemak. Ben lemakmu iki amblas, Dek.
2: Bu Mas, aku pegel karo kowe.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, Bang.
8: Teh jus.
6: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
9: Dari Insur.
10: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
11: Enggih, Bu. Kuwi iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
10: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
11: Lali aku, Bu.
10: Makane to sering-sering maca buku.
11: Lah emang Ibu ngerti?
10: Ya ngerti lah.
11: Nekno Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
10: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
11: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
12: Waduh, loko iki.
13: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
9: Radio Songgolangit, pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Sumber-sumber kebutuhan Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Songgolangit. Anda sedang mendengarkan dalam program Geraha Warta bersama saya, Heru, dengan berbagai informasi menarik yang akan hadir menemani Anda sampai nanti tuntasnya jam 9 malam ya. Beberapa informasi update akan hadir menemani Anda, jadikan dan juga jangan sampai ketinggalan dengan informasi update dari kami hanya di 99,2 Radio Songgolangit FM. Dan yang ingin bergabung berbagi informasi, monggo silakan bisa di 0811 3555 992.

muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi.
2: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: Masih kembali lagi di 99,2 Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit FM.
0: Informasi dari Ponorogo Mitra Songgolangit terkait Forum Guru Tidak Tetap atau GTT Ponorogo menyuarakan nasib sekitar 1.000 guru honorer yang hingga kini belum tercatat dalam data pokok pendidikan Dapodik meski telah bertahun-tahun mengabdi mengajar di sekolah. Ketua Forum GTT Ponorogo Mahfud Danuri pada Jumat menyampaikan bahwa para guru honorer merasa keberadaannya belum diakui secara administratif karena tidak masuk dalam sistem pendidikan nasional. Kondisi tersebut membuat mereka tidak bisa mengikuti berbagai program pemerintah seperti P3K maupun sertifikasi guru. Menurut Mahfud, akses masuk Dapodik sudah ditutup sejak 2020, sehingga banyak guru yang mulai mengajar sejak 2018 tidak dapat terdaftar. Ia menegaskan para guru honorer tidak mempermasalahkan jika tidak menerima insentif daerah, asalkan keberadaan mereka diakui melalui Dapodik agar bisa memperoleh akses program pendidikan pemerintah. Pengurus Forum GTT Ponorogo, ST Setianingrum, juga meminta pemerintah daerah membuka kembali akses Dapodik. Ia menyebut sejumlah daerah lain sempat memasukkan guru honorer hingga tahun 2024. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo Nur Hadi Hanuri mengakui masih banyak guru honorer yang belum masuk Dapodik. Namun menurutnya, sistem tersebut saat ini dikunci oleh pemerintah pusat karena tingginya belanja pegawai Kabupaten Ponorogo yang telah mencapai 37%. Nur Hadi menjelaskan pembukaan akses Dapodik berpotensi menambah tenaga pendidik baru yang dapat berdampak pada peningkatan belanja pegawai daerah. Meski demikian, ia mengakui kebutuhan guru di sekolah terus meningkat seiring banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya?
1: Terus-terus?
0: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
5: Radio Sembelangit pukul 2.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Working push.
1: Ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wingsuit.
4: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak Pak, di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
3: Radio Sembelangit pukul 23.00.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Sumberlangit.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Informasi dan solusi Songgolangi.
1: Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Hebat, mempertepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Songgolangit. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Sabta Kasyiful yang akan menemani Anda dari program Graha Warta Pagi ya, tepatnya di hari Minggu ya, di tanggal 10 Mei 2026 yang merupakan hari Minggu di pekan kedua ya. Kayaknya kedua ya Mitra Songgolangit. Ya, semoga kalian bisa menikmati di pagi hari ini udara yang sejuk ya kan, jalan pagi, melihat matahari dan lain sebagainya. Jangan sampai ya kalian di pagi hari ini tepatnya hari libur hanya tidur-tidur saja. Ayo kita gerak gitu. Ayo kita bergerak. Dan juga aku punya info ya, sekelas info untuk hari ini, pasar tematik Dam Cokro Menggalan buka mulai pukul 6 sampai dengan 12 siang. Monggo silakan yang mau hadir nikmati berbagai sajian menu tradisional dan beragam pagelaran seni. Jadi ada informasi ya berkaitan di untuk di pasar tematik Dam Cokro Menggalan nanti buka jam 6 hingga jam 12. Jadi acara tersebut bertepatan dengan memperingati Hari Pendidikan Nasional ya, Pasar Siswa memperingati Hari Pendidikan Nasional tepatnya di Dam WTS Dam Cokro Menggalan Ponorogo. Di sana juga banyak sekali kegiatan-kegiatan ya, ada Cokro Sketsa Vulkano Merapi, kemudian ada Mustika Nuswantara dan Manuskrip Nuswantara. Jadi bisa merapat ke sana Mitra Sobat. Dan juga tidak kalah serunya di apa namanya daerah Jalan Baru ya, di Jalan Baru juga biasanya di hari Minggu ini ada yang namanya Car Free Day yang pastinya bisa menemani Anda ya. Dan juga kalau di Host Cokro memang terlihat seperti Car Free Day, tapi kalau kita berada di Jalan Baru seperti pasar kuliner, di sana banyak sekali aneka beragam jajan yang bisa kalian nikmati atau kalian santap dan hanya ada di hari Minggu saja. So, tunggu apa lagi? Segera ke sana dan merapat ya. Dan informasi selanjutnya kita berada di cuaca ya, Mitra Songgolangit. Jadi memang cuaca di hari ini terpantau cerah berawan ya. Hampir rata di seluruh Ponorogo mengalami cerah berawan. Jadi memang cocok sekali untuk aktivitas Anda. Dan beberapa hari ini memang hujan sangat jarang sekali ya. Kita sudah melewati fase transisi dan memasuki musim terbaru yakni hujan. Jadi so bagi kalian ya yang mungkin ingin keluar bisa sangat bisa sekali karena cuacanya

wanita. Dan juga ada lagu dari J-Rock, Meraih Mimpi. Jadi banyak sekali lagu-lagu yang bisa kalian dengarkan. Tapi ada kategori sendiri ya. Jadi lagu-lagu yang energik bisa membantu Anda agar lebih bersemangat di pagi hari ini. Jadi gitu. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Sunggul Legit FM.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Bilbila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat,

Mitra Songgolaget kembali lagi di Radio Songgolaget FM. Kali ini informasi kita berada di Probolinggo. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan di jalur wisata Bromo. Tempatnya di Desa Ngedisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo pada Sabtu 9 Mei 2026 kemarin ya. Diduga dipicu sebuah mikrobus yang hilang kendali saat melintas di jalan menurun. Kanit Gakum Satlantas Polres Probolinggo, Ibda Aditya Wikrama, mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Bermula ketika mikrobus Toyota Hiace bernomor polisi BE7013AQ melaju dari arah selatan menuju utara membawa 7 penumpang, terdiri dari 6 wisatawan asing dan 1 warga negara Indonesia. Saat memasuki jalur turunan di kawasan Bromo, kendaraan yang dikemudikan AKE Angga Eka Pragolapati berusia 39 tahun warga Tabanan Bali diduga mengalami hilang kendali. Dalam kondisi tak terkendali, HS tersebut pertama kali menghantam Toyota Rush bernomor polisi L1695WD yang datang dari arah berlawanan. Benturan keras membuat kendaraan terus melaju dan menabrak SUV Renault Nissan Koleos bernomor polisi D1785NH. Belum berhenti, mikrobus wisata tersebut kembali menghantam Toyota Hiace DK7049FK yang melintas dari arah utara menuju ke selatan. Rentetan tabrakan tersebut membuat suasana jalur wisata Bromo mendadak panik. Akibat kecelakaan tersebut, sedikitnya 9 orang mengalami luka ringan. 3 korban dari mobil Renault dirawat di RSUD Ar-Rozi, sedangkan 6 penumpang HS Wisata dibawa ke Puskesmas Sukapura untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan, termasuk dugaan faktor rem maupun kondisi kendaraan saat melintas di jalur ekstrim kawasan Bromo.

Ya, jadi mineral songgulat memang hal-hal seperti demikian harus kita wanti-wanti dan kita hati-hati ya, kita cegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kalau sudah kecelakaan kan yang repot jadi banyak pihak gitu kan. Jadi sebelum melakukan perjalanan jauh, pastikan kendaraan Anda dalam kondisi yang baik ya. Katakanlah ban sudah diganti ya kan, bannya udah enggak, semisal bannya udah halus banget. Nah, waktunya ganti. Kalau mau perjalanan jauh, pastikan bannya itu yang kuat dan mencengkram banget ya. Karena salah satu faktor rem, selain rem juga ban ya. Kalau bannya licin, percuma kita rem tapi bannya masih muter kan sama aja gitu. Jadi dari rem, ban, kemudian juga cek oli dan radiator, kemudian juga kompresor AC dan lain-lainnya ya. Pokoknya hal-hal tersebut kita serviskan dulu aja sebelum berangkat. Jadi sebelum berangkat, katakanlah kita bulan ini mau atau minggu depan mau kemana gitu. Nah, seminggu sebelumnya minimal ya sudah melakukan servis. Karena kalau udah servis ya udah top car aman. Kadang juga kalau udah di servis masih ada hal yang kelewat. Tapi sebaiknya kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena mengobati biasanya kalau tidak melalui asuransi harganya sangat tinggi sekali. Jadi ya eman-eman untuk hal yang lain lah ya. Dan pastinya jaga keselamatan kita semua, baik yang di aktivitas di luar maupun di rumah juga jaga-jaga diri lah, mawas diri kalau kita bilang ya. Dan juga mungkin selain itu ya, menurut faktor kelelahan juga berpengaruh ya. Kalau kita sedang melakukan perjalanan jauh, biasanya sebagai sopir kan mengalami kelelahan. Nah, ketika kelelahan, kita sebaiknya itu menepi terlebih dahulu. Setelah menepi, dan kita istirahat atau rest area yang telah disediakan, ngopi dulu lah apapun itu. Kalau enggak tidur beberapa menit aja sudah cukup. Nanti kalau udah fresh, cuci muka kemudian berangkat lagi. Karena memang keselamatan jauh lebih penting. Banyak orang atau keluarga kita yang menunggu di rumah. Jadi jaga keselamatan kita baik-baik. Dan bagi Anda yang ingin request lagu, kemudian juga ingin memberikan informasi berkaitan dengan peristiwa, kemudian informasi cuaca arus lalu lintas di minggu yang cerah ini, bisa menghubungi kami di 0811 3555992. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Sunggulangit FM.

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu Campur Sari Hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.